Hem tu yambie dunia, hem tu usungumze na dunia. Hem yambie dunia kwamba dunia wewe, sisi ni wapitaji tu. Yani sisi tunapita tu. Kwamba tunaiambia dunia sasa. Mtetezi limefanya nini?